Kamala ngū, hapokupoko mai. Ngā luenga lea la whai mo la inga. Whai le leila la inga, ke le vese kangaka. Ha longo le leil pāke, a makar kau makau. Kasi! Kasi!